0: tahu nombor Sam.
1: Ya, mesti dia luar. Ini tengah-tengah hak air luar. Ini tua. Saya kena tua. Wah, udah tua. Awak tak berpuli. Oh, saya yasi. Oh, yasi umur Allah. So, saya siar biayi. Oh, saya siar biayi. So, saya siar biayi. Oh, saya tengah-tengah hak air luar. Hak air luar.
0: Pa vamos a hacer un sin maya, sin una lua maya. Sam, oil tenga san fa ile tua awa te popole o te ya ya te oime o ma te aru yai. Sin mo mo ara sin mo Sam. Por cali. Por cali si ile se pona ile se manu minumi ile se ila. Por cali si ma tanga fi o ile cali si na sa tu se apostolo Paulo.
1: Una
0: luz, Sam, o Yoshua.
1: Sí, sí. Sí, sí. Mano, ¿sabes?

0: Kasih
1: menurut dua.
0: Dah harus ni kan?
1: Oh iya, sawan. Orang kafu ini faham Yesus, bukan faham Yesus.
2: Iya.
1: Jadi.

0: Yep.
1: What was she young?
0: Mau mai,
1: bawa kami
0: TV4, itu akan yang sudah kita lain. Oh, iya. Ah, waktu kita mau bawa kami tadi,

0: Ahora vais a micrófono.
1: Now
0: sitting on now.
1: The line I soon. It's a sound. In the aisle, the matter final room. I for my lady, the matter. They will put it to the love oil, the matter there for full my wife.
0: You know, Tani?
1: Yeah, the line I soon. Mawal matai o te fulu fai o te fulu. E te tau ni mea aile an tangata fai ngā runa. Ilo tangata fai ngā runa. Tau pauru. Mo mōtu mo seo mo te au po lima spung malvan. E te tau le tau I le tangata fai ngā runa. Mawal.
0: Mawal. Or the Tali Mary Malu Sam or of City or Yusu.
2: Yeah.
0: Well, you can't tell me, but I'm saying, or
2: Yusu
0: or Yusu or Yusu or Yusu
2: or Yusu or Yusu or Yusu
0: Tak
2: kuro kuro pesi sio kau ingat apa baik? Elu kau ingat, oye sure sih ingat, aw you sure sio sio
0: ingat.
2: Apa ini lah? Kalau masuk angin ngai, elai sihir kala ya ini solo kunci tu apa iya? Kau ngaji mengapa kau ini? Saya doa kini ni kau ngaji macam ngai. Oh itu kau ingat ni tu.
0: Yo termina termina ni un buat cele tangan cai ngoya Yesu.
2: Oh, ya ke ya ke mesti ada waktu yang
0: ngono pak baru dia ya itu ni. Oh, dia lo fai ngoya tangan cai. Dia lo tangan cai lo fai ngoya ila tu.
1: Ya fa umma kula ofisi.
2: Ya mesti mbok bodi ngoya mo. Oh, enggak kada lo pelan sekarang. Ah, waktu yo kali tu mau sakat kali oh Yesu.
0: Ya mai rot tadi wala fa umata so
1: ale ko bakula ofisi ni mun mun
2: ya ole kan ga o fa inde ko ya ya sa kan o emang kuala o bungare ta mau rakaran nga o ina ka kan ya
1: o yopu
2: o yopu ya o yopu fa mai yopu
0: Ah, what? Okay,
1: I'm going
0: to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Afta isem mulai fono ye fai mita tu e ulua. Se fia kuriska ku siri ngam ba sore.
1: Wale ne ye pude ala sungar kai kai.
0: Afta.
1: Isem.
2: Ya.
1: Ya. Ye.
2: Ye bon ne yora ka ko na fa uma.
0: Afta.
1: Awi. Mangui.
2: Ya, maro pa afta. Ya. Abian ni ya bangguan. Kemudian kau dah ngapa kain dah sugar pasering?
0: Tapi
2: ia pak kain poin dengan tengah yang kadi mai ofisin. Oleh lah buku aulo. Empat hari leh yang susu yang tengah yang kadi mai ofisin. Abu ofisin ngap kau kau ngapa ya? Ngai dia dia kakering goya itu. Orang berkuah fakir kau kira kau kira bahle mambla bengang sih, ada buat cai, jadi ubengan rokok sih yang mau berkat.
0: Iya,
2: boleh dah ngapa kau kira lah bagi aku pukra bengi po. Iya, ayam buiau kau, kau kira kau sabo rokok mafukam masangin masai doa. Iya wow, kau yau aku pun dah lebih.
0: Church of Samoa.
2: Ya,
0: fa so fu fa mo vila tu ne va yasu. Fa tele mafuta mai pa mulu ya tuleli usunga mla ifono mla usunga sam ia fafta ya tfoi tatu pa anga lo ilunga lo pinfai langi lai malu la mla moa fafta tele mafuta mai anga li ya tule tuwa tatu watunuu